0: sebaha o morena
1: sebaha o morena
0: nkoma tsep
1: le fatse ke la Jehova le tsuse tse go lona sebaha o morena
0: sebaha o morena nkoma tsep
1: kwa la ba tanda ke ane
0: amen e nkhono wa ka sebaha o morena modimo wa ka modimo wa ka o ntahletseng ana a o sedie ke tsenga le ganya a le tsoku reba ha o morena
2: reba ha o morena
0: morena masisi
2: o ho ma rona mazimo di rata ka ka o tsela ke na khotla bo han o ho se nne ke tla tsuba ha o sa tlo ntla le ke tshepile ho wena ka mehla reba ha o morena
0: reba ha o morena morena masisi
2: ka pontsho
0: Amen, ngwaneso.

0: re
1: ba o morena seabata ntate molo bosof amen ngwaneso go ka hlaga maru go fihle difefo ruri setswalle sa jesu a sena phetogo re ba ga o morena aus lehata a le magalaneng re ba ga o morena morena tebelelo
2: tsebang gobane tumelo e senang mesebetsi šilešwi e ka kgona e lekwe mme go lekwa ga tumelo ya lona go tlaisa mamelelo ge ba ga o morena
1: re ba ga o morena morena tebelelo
2: ga sebese lekwe le pela botlhaotsendatetlapela motlhanka bone ke ikokobetsa ke pamisa folagalo dinkgokeletong sa mogau amen
1: amen morena wa
2: jesu ke morena
1: wa dipelo
2: halleluja

nda so memarorisa nga mokatse ya phela memma sibolelo mo happy haba yale kang kamachikichane memma rikabe nkosa amen nkhono tsewu amen memma rene ile khotle kae kapa kae kwatsaneng enkapaninga awis lehata tapelo ya morena memmatuka semane tapelo ya modimo awis dieketsenga leganya amen alleluya ntate maphatswe